0: Ayxan bes?
1: Mahmud bes, Mahmud bes.
2: Bes birinci Mahmud, cey mitmanu khwasti hemwana. Boye lena homyana, bes birinci Mahmud.